0: Unicom Radio.
1: Baru jam 10 ternyata. Lanjut scroll bentar ah. Abis itu tidur deh.
2: A few moments later.
1: Hah? Kok udah jam 3 subuh sih? Perasaan baru scroll bentar deh. Hah? Mana ada kuliah lagi jam 7 pagi?
3: Ingat ya Sobat Hits, konten di sosmed itu nggak akan pernah habis. Tapi tenaga kita punya batasnya sendiri. Matikan layar, recharge energi, dan jaga kesehatan. Hits Unicom Radio peduli. Kamu juga kan?
0: Hits Unicom Radio.
4: Halo Sobat Hits, aku Gia Indrawari. Dan kamu lagi dengerin 103,9 FM Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
5: 99 FM Hits Unicom Radio.

0: Sekarang waktunya Hits Traffic Info. Traffic Info pagi ini sob, kita infoin yang ada di daerah Banjaran.
1: Kejauhan dong Jar, Banjaran. Mending di depan kantor, di Jalan Dipati Ukur.
0: Oh iya ya.
1: Di Simpang Dago. Kalau pagi ini kelihatannya masih lowong. Simpang Dagonya gak kelihatan sih kalau dari kantor.
0: Iya sih, bener juga.
1: Tapi kalau di DU-nya lancar, pasti Simpang Dagonya lancar.
0: Nah,
1: itu udah otomatis.
0: Iya. Jadi buat lo yang mau memperpanjang masa berlaku sih, masih oke banget sob buat di pagi ini.
1: Betul, untuk hari ini di Ten Avenue ada untuk perpanjang masa berlaku SIM. Di Tasik Bon Kelapa juga ada di Jalan Pungkur Bandung.
0: Kalau besok ada di McD, Sobat Hits ya. McD mana kek?
1: Enggak dong, enggak di semua McD ada. Ada di McD yang ada di Pasar Koja.
0: Oh iya, Pasar Koja.
1: Sama juga di Pasar Modern Batu Nunggal, Jalan Batu Nunggal, Blok Regional 3 Bandung.
0: Aha.
1: Informasi lalu lintas ini dipersembahkan oleh Pelindung Bandung dan 103,9 Hits Unicom Radio.
0: Berkendara aman, berkendara nyaman, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan.
2: Nantikan Hits Traffic Info selanjutnya cuma di 103,9 Hits Unicom Radio.

0: Hits Unicom Radio.
1: Neng Lini.
2: Adali, mau kemana, A?
1: Biasa, mau ngecek saham ke toko seberang.
2: Bisa aja nih, Agali mah.
1: Lagi ngapain nih, Neng?
2: Lagi nunggu taksi nih, A, mau pergi.
1: Ya udah, aku ke seberang dulu ya. Dadah!